Rock your day with Rockin' Life where everyone can be a rockstar. Gimana nih? Hari Jumatnya udah gak kerasa ya. Kayaknya baru kerja berapa hari kemarin. Soalnya masih pada

yang libur, yang tanggal merah ya, sebenarnya memang tanggal merah, cuma ada aja yang enggak kan. Terus sekarang tiba-tiba udah hari Jumat lagi, udah mau weekend lagi, mau kemana lagi nih? Event-event udah pada banyak lagi, mulai dari event-event musik, event-event bazar, bright spot dan segala macem gitu kan. Ya coba dong kasih tahu pada kemana nih minggu ini, sambil dikasih tahu juga pada lagi ngapain, apakah hari ini udah berangkat kerja atau masuk siang, atau mau lagu apa, boleh sekali lagi. Boleh langsung aja lo text us, atau boleh kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol voice note juga boleh. Feel free aja, kita di sini bebas rockstars ya. Di 0815 1987 6876.

0: with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

0: GMHR-nya masih nemenin lo pagi-pagi.
1: Gue bakal muterin lagu-lagu requestan lo karena udah pada ngantri nih ya, udah ada yang request juga. Jadi langsung aja gue bacain ini yang udah masuk WhatsApp-nya kita. Ada yang pertama dari Risha. Katanya, selamat pagi Bang Danar. Aku Risha dari Jakarta, lagi berangkat kerja nih. Soalnya kebetulan rumah aku jauh dari kantor, jadi berangkat jam segini supaya gak kejebak macet. Sekalian mau diputerin lagunya Tame Impala yang barengan sama Jenny yang Dracula aja. Thank you Bang Danar. Wih, hati-hati di jalan ya. Ini berangkat udah dari jam segini, jam 7-an, masuk jam 9 berarti kayak biasa ya. Tapi emang jalanan di Jakarta tuh kadang-kadang kayak gitu. Apalagi kalau misalnya lo yang kantornya itu ya masih di Jakarta, rumahnya di Jakarta tapi jauh. Jadi misalnya kantornya di Jakpus, rumah lo di Jakarta-Jakarta mana gitu kan, yang kayak masuk tol juga gak bisa. Jadi harus lewat jalan-jalan biasa. Lo kayak beda telat 10 menit aja itu udah bedanya jauh banget. Soalnya gue pernah dulu kayak gitu, rumah gue sama kantor gue tuh lumayan jauh. Dan gue kadang-kadang dilema kalau gue berangkat jam misalnya jam 7.30 atau jam 7.30, gue tuh bakal nyampe kantor mepet jam 9. Nah sedangkan kalau gue berangkat jam 7.15, gue nyampenya jam 8. Jadi kayak beda 15 menit doang, tapi hampir di jalannya tuh jadi beda sejam lebih gitu dah. Jadi kayak emang agak dilema ya. Gue kalau beda 15 menit jadi agak gabut nunggunya sejam gitu kan sebelum gue mulai kerja. Tapi kalau enggak juga gue mepet, ya udah deh, mendingan gak telat tapi nungguin agak-agak diputer aja deh itu otak ya. Ngapain kegiatan nungguin sejam ya.

This is Rock and Life, your number one lifestyle and entertainment media. You're still with me, Danar Kalingga at GMHR sampai jam 9 nanti. Rockstars, udah gue puterin lagu-lagu yang di request tadi, ada Tame Impala, Dracula, terus ada lagunya barusan, itu juga lagu yang di request di WhatsApp-nya kita ya. Dan next ini ada yang udah absen-absen juga, ada Ahmadi dari WhatsApp-nya kita nih, katanya ini absen aja, kagak ada request lagunya. Pagi bro Danar, gue absen dari Tangerang Selatan, mau OTW ke kantor hari ini, doain semoga gak telat ya. Semangat ya, yakin gue gak telat ya. Asal kantor lu di mana? Kalau kantor lu di Bandung kayaknya telat nih. Oke, terus kita lihat, kita bacain ada dari siapa lagi nih namanya, Reza D titik nih display name-nya ya. Bro Danar, selamat pagi. Gue pengen request lagunya Dua Lipa aja, yang mana aja pilihin buat nemenin gue yang hari ini lagi masih siap-siap, bentar lagi berangkat ke kantor, soalnya kantor gue deket dari rumah. Wih, ini nih. Ini adalah orang-orang yang kalau di kantor datangnya tuh mepet banget ya, padahal rumahnya deket. Karena emang ada satu teori, semakin deket rumah lo, pasti lo semakin mepet atau bahkan telat biasanya ya. Gak tau kenapa, sebenarnya bukan gak tau kenapa sih. Yakin gue karena ya males cepet-cepet aja dan tahu pasti bakal cepet berangkatnya. Tapi pasti kayak gitu, selalu ya rockstars. Ada gak yang rumahnya deket sama kantor? Coba dong kasih tahu gue lagi, biasanya lo datang jam berapa nih? Pasti mepet-mepet ya. Kalau ada yang cepet, wih itu gue salut banget. Boleh kasih tahu dong pada lagi di mana aja nih, sama kalau ada yang mau request lagu lagi boleh banget. 0815 1987 676 only on Rockin' Live.

0: with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
1: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: You're listening to

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: GMHR barengan sama Danner masih sampai jam 9 gue temenin lo ya. Jadi masih nemenin di hari Jumat ini, siap-siap untuk bekerja di hari terakhir weekdays minggu ini sebelum akhirnya masuk ke weekend lagi. Menikmati banyak acara di Jakarta yang emang super banyak banget nih rockstars ya. Dari minggu lalu, dari minggu-minggu ke belakang sih sebenarnya tiap minggu sih sebenarnya ada. Dari mulai acara musik, fashion, bazar, terus olahraga juga ada gitu ya. Aduh, banyak banget. Dan tapi jujur kalau gue ikutin semuanya. Emang agak-agak FOMO-an anaknya ya. Sumpah. Karena kemarin tuh sempet gue kayak event olahraga gue ikutin, event musik gue ikutin juga, gue suka juga, terus juga fashion juga gue suka juga gitu ya. Sampai kadang-kadang gue bingung sebenarnya gue tuh apa sih yang gue suka. Kayaknya semuanya ya, masuk-masuk aja nih rockstars ya. Nah, jadi gue penasaran nih malahan, kan ada istilah namanya itu jack of all trades. Dan kadang gue merasa kayaknya gue adalah orang yang kayak gitu deh. Yaitu orang yang dia tuh suka passion, skillful, sama banyak hal. Tapi gak yang sedalam itu, yang benar-benar menjadi master dari sesuatu hal gitu. Nah kayaknya gue adalah orang yang kayak gitu. Tapi ada juga nih orang-orang yang kadang malah sebaliknya. Jadi dia itu suka tuh terbatas. Gak semua hal dia cobain, gak harus semua hal dia lakukan. Tapi dia tuh benar-benar ngedalemin satu hal. Dan tapi itu benar-benar ampe dalam-dalamnya, ampe jago banget, ampe pokoknya dikulik sampai akar-akarnya ya. Jadi kalau penasaran nih, gue pengen nanya lo, kalau lo adalah tipe orang yang suka sama banyak hal, yang bisa banyak hal, tapi dengan level yang cukup aja, atau lo itu adalah tipe orang yang suka sama satu hal, tapi harus benar-benar sampai tamat tuh hal ya. Coba dong kasih tahu gue, langsung aja boleh chat ke WhatsApp-nya kita atau voice note di 0815-1987-6876. Gue tungguin sampai jam 9 nanti only on GMHR.
2: Your Morning Companion, GMHR.

nanti nih Rockstars masih ngebahas hari ini adalah gue penasaran ya. Kira-kira kalau lo adalah tipikal orang yang bisa banyak hal tapi ya cukup aja, atau lo bisa satu hal tapi lo benar-benar menguasai hal itu. Karena tadi gue sempat udah ngasih tahu ke lo, udah nyinggung juga kalau gue kayaknya adalah tipikal yang pertama nih, yaitu yang banyak dibilang orang sebagai jack of all trades. Jadi itu tuh adalah orang yang bisa atau suka banyak hal tapi dia tuh sampai level cukup. Kalau dari 1 sampai 10 kayaknya level gue di beberapa hal ada yang 7, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 5 gitu kan. Gak ada yang benar-benar gue jadi jago banget, gue jadi atlet di bidang itu. Kayaknya sih gitu ya. Tapi kan ada juga tipikal orang yang dia benar-benar suka satu, dia main bola. Main bola doang, gak main yang lain, tapi jago banget main bolanya. Ada aja. Karena emang ada frase yang dari dulu sebenarnya udah ada di mana-mana juga ya. Jack of all trades, master of none. Itu tuh adalah artinya orang yang bisa semuanya tapi tidak menguasai satu hal. Tapi ternyata itu tuh bukan quotes lengkapnya. Frasa lengkapnya itu adalah jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one. Katanya sih kayak gitu, kata frasenya. Jadi orang yang menguasai banyak hal secukupnya, dia tuh bukan orang yang menguasai satu hal dengan sangat baik, tapi kadang-kadang lebih baik daripada yang menguasai satu hal itu doang. Tapi kan kadang-kadang juga enggak nih Rockstars menurut gue. Baik, gue nanya nih, jadi kalau lo itu adalah tipikal yang mana? Coba dong kasih tahu kuat sampai kita di 0815 1987 6876. Gue tungguin sampai

0: GMHR will continue right after this.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

GMHR masih ngebahas topik hari ini, yaitu lo adalah Jack of all trades, yaitu orang yang suka sama banyak hal, bisa banyak hal tapi secukupnya, atau master of one, lo nguasain satu hal dan benar-benar satu hal itu aja, tapi benar-benar dalam skill lo di situ, pengetahuan lo di situ. Kalau kita lihat dari WhatsApp-nya, ini udah ada yang masuk ya. Yang pertama ada dari Cynthia, katanya pagi Bang Danar, ikut topik hari ini. Kalau gue itu banyak orang yang bilang adalah Jack of all trades, karena jujur gue dari dulu emang suka banyak hal, penasaran banget anaknya dan lumayan FOMO-an, hehe. Aku tuh suka dari musik, aku juga musik suka genrenya banyak banget dan gak cuma satu. Terus juga aku suka olahraga, sekarang lagi sering lari, nge-gym, berkuda. Wih, berkuda juga ya. Seru gak sih? Gue belum pernah nyobain itu tuh. Terus juga aku suka baca buku, nonton film, dan lain-lain ya. Dan sebenarnya aku suka sih kayak gini, jadi lebih gampang kalau misalnya ketemu sama orang atau sharing-sharing apapun itu, aku jadi lebih gampang nyambungnya. Thank you Bang Danar dari bacain. Wih, tapi benar sih menurut gue ya. Kadang-kadang kalau misalnya lo Jack of all trades, kalau misalnya emang gak niat untuk lo punya karir atau lo punya sesuatu di situ, ya nggak apa-apa, karena kadang-kadang itu bisa jadi kayak lo ngobrol sama orang, lo bonding sama orang itu lebih gampang ya. Tapi ya tergantung, makanya niatnya dulu, balik-balik mau apa yang lo hasilkan dari hal-hal itu. Kalau misalnya emang sekedar hobi aja, sekedar suka aja, nggak niat diseriusin jadi karir lo, ya nggak apa-apa menurut gue kalau secukupnya ya. Terus juga ada dari, kita lihat di sini ya, Ana, display name-nya sih Ana ya. Halo Bang Danar, aku mau ikutan topik hari ini karena kebetulan cocok banget sama aku ya. Kalau aku tuh adalah master of one. Wih, ini nih ya. Ini

Dan di saat semua orang pada main padel, aku tetap stick sama tenis. Dan sampai sekarang bahkan cuma satu olahraga itu aja yang aku lakuin. Itu dulu aja Kak Danar, terima kasih udah dibacain. Wih, ini nih ya. Ini berarti udah jago banget nih, biasanya kayak gitu ya. Kamu ikut kompetisi-kompetisi atau kayak gimana gitu gak? Coba dong kasih tahu gue, biasanya yang kayak gini karena dia gak fokus ke olahraga yang lain, gak ngeliat yang lain, jadi benar-benar ngulik banget, latihan terus di satu hal itu, dan biasanya emang jagonya udah different level sih ya. Anyway, thank you udah cerita-cerita, dan masih gue tungguin cerita yang lainnya. Makanya langsung aja ke WhatsApp-nya kita di 0815 1987 6876.

Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Membahas soal jack of all trades or a master of one. Lo adalah orang yang suka sama banyak hal tapi secukupnya, atau suka sama satu hal tapi menguasai banget ya. Kalau dari WhatsApp-nya kita, coba gue bacain, ada yang pertama dari Indri. Kalau aku adalah orang yang suka sama banyak hal sih, Kak Danar. Soalnya aku tuh emang dari dulu cita-citanya adalah kerja kantoran biasa aja. Dan aku tuh yang lainnya ya sekedar hobi aja, gak pengen diseriusin katanya. Wih, keren ya. Jadi, oh lu menganggap kayak gak pengen ganggu kerjaan utama lu ini. Jadi fokus ke kerjaan aja, kau yang lain ya udah seadanya, hobi-hobi dan jadi interest lo aja gitu ya. Ada juga dari Faiz, katanya kalau gue jack of all trades tapi master of everything, Bang Danar. Gimana ceritanya? Lo mau jago semua tapi sukanya banyak ya? Gue suka nih orang-orang agak-agak NPD kayak gini ya. Tapi bercanda Bang Danar, gue kayaknya jack of all trades, tapi jujur gue ngerasa sebenarnya karena gue orangnya lumayan rajin dan lumayan penasaran, gue lumayan ngulik setiap hal yang gue pelajarin katanya. Wih, tapi gue penasaran, bisa gak sih orang kayak gitu jadi suka sama banyak hal tapi jago di semua hal? Agak-agak gak adil ya kalau ada orang kayak gitu ya. Terus ada juga dari, kita lihat namanya, Faiza, katanya kalau aku master of none sih Bang, WKWK. Master of none, lu jack of all trades juga enggak ya? Jadi apa konsepnya? Konsepnya gimana Faiza ya? Aku tuh dari dulu kayaknya suka sama banyak hal tapi sukanya juga enggak dianggap yang suka banget sih, Kak Denar. Gimana jelasinnya? Bingung ah, kayaknya aku hidupnya kerja aja dan dulu sekolah aja katanya. Ada juga orang yang kayak gitu ya. Tapi itu tuh mungkin lebih ke kamu gak terlalu peduli sama hal itu kali ya. Aku yakin pasti ada-ada aja nih hobi kamu, apa kamu yang kayak tapi seadanya aja gitu. Dan gak ada yang salah sebenarnya ya, rockstars. Makanya gue pengen nanya, balik lagi, masih gue tungguin ya. Lo adalah tipikal orang yang mana? Suka sama banyak hal tapi seadanya, atau suka sama satu hal doang tapi lo ngulik banget, lo nguasain banget? Langsung aja ke WhatsApp-nya kita di 0815 1987 676 only on the Rockin'

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

This is the Rocking Life, your rockstar. Sudah hampir jam 9 paginya, artinya waktunya gue untuk pamit. Ini ada beberapa terakhir yang gue bacain deh ya. Ini ada namanya dari Agra ya. Bang Danar, gue mau request lagunya aja Sal Priadi, yang mana aja. Oh, kirain mau jawab topik ya. Request lagu terakhir kali ya, boleh gue puterin nanti menjadi lagu terakhir. Terus ada juga ini dari Natasha, katanya, pagi Bang Danar, aku mau nyapa aja, aku lagi OTW ke kantor, enak-enak lagunya, aku minta diputerin lagu mana aja, yang penting enak buat nemenin sampai kantor nanti. Thank you Bang. Oke deh kalau gitu, ya udah gue puterin lagu-lagunya karena tenang aja. The Rockin' Life bakal nemenin lo 24/7 dan bakal tetap dengan lagu-lagu yang pastinya bisa lo enjoy. Mau berangkat kantor, mau pulang kantor, atau mau pulang siaran kayak gue nih sebentar lagi karena harus pamitan. So thank you so much buat yang udah join juga. I'll see you guys next week and happy Friday. Bye-bye.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is All Day Long.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
2: Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
3: Intercontinental Bandung Dago Pagar. Live the Intercontinental Live.

0: Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more with Sazen.
1: This is Turkey Life, your number one lifestyle and entertainment media. Hello, selamat siang rockstars. Hari Jumat lagi. Kalau jam segini berarti waktunya gue dong, Sarzan, yang siap menemani lo kembali lagi sampai nanti jam 1 siang. Apa yang menarik dari hari ini selain logo-logo enak, berita terupdate, astrology update, terus nanti di jam 12 ke 1 gue akan ditemani dengan banyak lelaki yang akan bikin makan siang kita semakin semangat kali ya. Yang jelas, jangan kemana-mana, sekali lagi gue Sarzani menemani lo sampai tepat nanti jam 1 siang di Powder Room.
0: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more.

0: right, because Powder Room is back.
1: This is Trucking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Hai, Sarah Zani di Powder Room. Selamat siang, Rockstars. Di hari Jumat ini, seperti biasa, ada satu jam awal. Kita akan langsung spill aja astrologi update-nya apa nih hari ini. Kita pengen bahas yang positif aja ya, makanya semua yang baik-baik datang daripada Gemini. Udah mulai ini ya, anget-anget seasonnya soalnya. Jadi emang kalau kita bahas Gemini tuh gak mungkin selalu on fire, gak mungkin selalu semangat, gak mungkin selalu punya gebrakan baru. Walaupun gue lihat kalau di bulan Juni 2026 ini banyak sekali hal positif datang ke kehidupan lo. Mungkin karena pendewasaan ya, cie gitu. Ya, gak tahu juga sih. Mungkin banyak juga perubahan-perubahan kehidupan yang menerpa lo. Otomatis lo harus banyak melakukan penyesuaian. But it's okay. Kalau misalnya emang hal itu positif buat kehidupan lo, baik buat juga karir, percintaan, atau mungkin kehidupan kedepannya, kenapa enggak? Cuman ingat, lo tuh perlu fokus. Jangan gampang ke distraksi. Lihat yang ganteng cantik dikit, lupa lagi.
0: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan. Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.

0: in life, rockin' you.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub. Kita menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental.

0: Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more with Sarazani.
1: Masih loh ditemenin gue Sarazani di Powder Room Rockstar sampai nanti jam 1 siang. Ini buat warga Jakarta terutama. Ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Wow, ini adalah kesempatan bagi Anda yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmatin kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui, setiap pajak daerah yang dibayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan memulai kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
2: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.
3: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

0: Powder Room is back.
1: This is Talking Live, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room masih ngebahas soal astrology update. Terus ya, yang menyenangkan memang kalau dari kabar-kabar kayak gini tuh yang seru-serunya gitu loh Rockstars. Ketika banyak hal yang menurut gue out of the box hadir di kehidupan para Taurus. Wow, enjoy. Enjoy aja karena mungkin ini adalah momen yang juga lo tungguin. Momen dimana lo gak terlalu buru-buru, momen dimana lo juga gak terlalu rush. Lo gak terlalu capek aja kayak dikejar-kejar terus. Jadi tolong manfaatkan ya para Taurus momen ini untuk bisa relax ke dalam diri lagi. Untuk gak overthinking lagi. Dan yang paling penting mungkin untuk gak terlalu berprasangka buruk sama banyak orang ya. Walaupun emang kalau kita ngomongin positif susah ya. Karena positif cuman dimiliki sama beberapa astrologi aja. Tapi kalau positif untuk balikan, yakin gak nyesel.
0: Hold on tight.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more. With Sarah Zani.
1: This is Trophy Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani masih di Powder Room. Halo, selamat siang Rockstars yang baru bergabung di hari Jumat ini. Kalau lo baru aja langsung kayak kepikiran, gue pengen dengerin lagu-lagu yang nostalgic, boleh gak sih? Boleh lah, lo bisa langsung DM atau WhatsApp. Atau misalnya, pengen gak sih dengerin lagu-lagu nostalgicnya di Overtunes tapi langsung? Boleh, gue kasih bahkan langsung sama penyanyi-penyanyinya. Karena di jam ini spesial banget di hari Jumat ini. Karena gue sudah akan ditemani oleh 3 orang kakak beradik yang langsung akan memberikan banyak kabar menarik. Ada info-info juga dari mereka yang gue yakin ini adalah momen kita untuk reunian, yes. Makanya jangan kemana-mana sekali lagi. Gue punya waktu selama 1 jam ke depan bersama dengan The Overtunes di Powder Room.
2: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Live because Powder Room is back.
1: This is Rocking Live, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, halo, masih di Powder Room Rockstar seperti janji gue. Kalau hari ini kayaknya Powder Roomnya agak berbeda, nggak kayak biasanya karena nggak sendirian, tapi gue ditemenin sama orang yang gue tuh kangen banget sama mereka. Jujur, kita gak ngomongin doang karyanya doang, tapi banyak banget hal yang gue pengen tanyain dan pelajarin sama mereka. Kita langsung nyapa aja di Ruben di sini. Ruben, hello, selamat datang.
2: Thank you.
1: Gimana kabar lo, sehat?
2: Sehat, senang. Aduh, kembali kesini lagi.
1: Happy ya? Akhirnya bisa ketemu lagi di studio yang sempat kesini.
2: Balik
1: lagi dengan mungkin cerita yang baru. Mungkin gue sedikit ini lagi ya, ngingetin lagi Rockstars bahwa The Overton salah satu musisi yang pasti ditungguin sama Rockstars. Karya kalian dari dulu, dari zaman gue berapa tahun lalu ya, masih remaja sampai sedikit remaja lebih dewasa. Akhirnya kalian balik lagi dengan kabar yang menyenangkan. Oke, kita akan ngomongin dulu kegiatan yang kayaknya lo kemarin, kita gak mau bilang lo hilang sebetulnya, tapi istirahat aja dulu, atau mungkin passive period ya, kita bisa bilang kayak gitu. Ngapain sibuknya kalian masing-masing, atau lo deh Ruben?
2: Ya benar sih, mungkin Rockstars juga kayaknya banyak yang kayak, oh Overtones rilis-rilis lagu baru ya untuk cukup lama. Itu sebenarnya memang apa ya, kami masing-masing mungkin sebagai kakak adik dan sebagai individual lumayan berkarya masing-masing sih. Jadi emang sempat bikin rilis-rilis karya solo project. Jadi Mada juga rilis lagu judulnya Sakura. Aku bikin Dreamer Dream. Dan Mika juga dengan fellow amateurs. Dan dia bikin albumnya juga sempat. Mika waktu itu juga menikah. Jadi mungkin
1: hidup baru
2: banyak
1: ya.
2: Lah ini emang pada saat itu semacam kayak pertama kali mulai pisah-pisah rumah gitu kan. Karena udah jadi
1: kehidupan masing- masing ya.
2: Iya gitu sih.
1: Berarti udah misah semua nih berarti.
2: Iya dan kadang-kadang tidak, masih kadang-kadang bertetangga, kadang-kadang berkunjung, tapi ya Mika udah pindah rumah dan pada saat itu mungkin gitu ya. Jadi suatu hal yang baru buat kita yang sejak harus remaja mungkin selalu ngeband bareng. Pada saat itu sama seperti para rockstars bagi kita juga beda banget tuh fase yang beda.
1: Dan pasti ini juga dijadiin momen yang paling apa ya, berkesan karena mungkin transisi dari kalian yang bareng-bareng terus berkarya bareng. Terus adik kakak kan kayaknya dari kecil bareng aja ya, dan harus berkarya bareng gitu. Nah ini kan mungkin kita bisa bilang bahwa tadi sempat juga disampaikan sama Ruben bahwa apa ya, momen dimana kalian jadi kenal diri sendiri masing-masing dengan kehidupannya juga. Ada gak sih hal yang lo temuin Ruben, terutama gitu ya, ketika lo akhirnya memutuskan untuk gue berkarir sendiri bentar nih sebelum nanti kita akan comeback lagi, dan apa sih yang lo temukan di fase-fase itu justru?
2: Mungkin belajar juga cara berkolaborasi dengan orang-orang lain bagiku ya, selain dengan Mada dan Mika gitu misalnya. Itu rasanya belajar banyak atau bahkan untuk bisa mengeksplorasi ide-ide yang mungkin secara pribadi kita tertarik. Misalnya pada saat itu aku banyak tertarik ke mungkin entah teknologi atau sustainability gitu-gitu ya. Kayak hal-hal yang di luar musik yang kita punya ketertarikan, mungkin memang kita bisa lebih explore tanpa harus memaksa yang lain ikut gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu sih setidaknya yang jadi lebih mempelajari mungkin minat diri masing-masing. Dan setelah itu juga bahkan membawa kembali ke Overtones gimana cara berkolaborasi dengan lebih beragam banyak orang, dan bahkan dengan Mada dan Mika untuk ujung-ujungnya mungkin ya.
1: Ini menarik banget ya, karena yang lo pelajarin ini sustainability different things. Ini adalah hal yang menarik banget untuk dipelajari. Ini ada satu lagi siblings.
2: Halo, dengan baju Arsenal sang
1: champion. Ole congrats ya, walaupun kemarin kalah penalti tapi enggak apa-apa. Gue masih happy aja.
2: Emang dukung tim apa, Kak?
1: Arsenal dong.
2: Oh, serius?
1: Iya.
2: Wow,
1: enggak ada. My husband is Arsenal tuh. Wow. Jadi kayak akhirnya kedengerin.
3: Ada teman.
1: Ini kita malah kayak ngobrolin bola sebentar. Ini kita lagi bahas yang bikin kangen-kangen. Tadi barusan sama Mari kita udah ngobrol juga sama Ruben ya. Yes, kita udah bahas juga gitu bahwa ketika kalian masing-masing punya fase yang istirahat istilahnya, terus comeback, ternyata kegiatannya justru lebih ini ya, lebih seru ya. Nah kalau lo berarti ngapain? Kalau dia tadi belajar sustainability, it's a crazy things. Kalau lo ngapain?
3: Gue mungkin banyak travel kali ya waktu itu ya.
1: Really?
3: Jadi benar-benar mungkin bilangnya a form of escapism untuk mencari inspirasi dan lain-lain gitu. Karena di titik kita lagi mau mungkin lagi apa ya, jeda-jeda itu. justru gue nggak pingin berhenti sebenarnya, gue masih pingin lanjut banget gitu. Jadi gue benar-benar pergi ke manapun yang gue bisa ya dapat inspirasi deh, dan lain gitu-gitu
1: ya,
3: sih.
1: Iya. Karena kan mungkin juga kalian di mana-mana apa ya, udah ide seorang musisinya, kreativitasnya juga nggak bisa dikubur dalam-dalam kan gitu. Oh yaudah,
2: travel ke Jepang ya waktu itu.
3: Iya, beberapa kali ya.
2: Makanya bikin lagu Sakura terinspirasi dari situ.
3: Iya lagi.
1: Oh, apa menemukan Sakura-Sakura di sana?
3: Iya, betul. Terinspirasi banget.
1: Wah. Ini kita akan harusnya tuh kebahasnya tuh kalian pas Sakura promo kesini sendiri masing-masing. Ah,
3: iya benar sih.
1: Enggak apa-apa, nanti kita bahas dikit-dikit ya. Tapi yang pasti Rockstars, ini lo enggak usah kemana-mana, obrolan ini akan menjadi semangat sekali dan semakin seru karena kehadiran mereka berdua akan menjadi momen menyenangkan untuk di siang kali ini bersama dengan Powder Room. Jadi jangan kemana-mana setelah satu lagu ini, Sarazani di The Rockin' Life.
0: Hold on tight. Powder Room.

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan. The Rockin' Life.

0: Razani, hai, masih di Powder Room, masih juga bersama dengan The Overtunes.
1: Halo.
0: Di mana mereka sudah menemani gue di sini, masih banyak banget waktu yang bakalan kita manfaatkan. Dan tadi kita udah sempat sedikit-sedikit ngobrol gitu soal kehidupan mereka ketika mereka kemarin lagi sebetulnya sama-sama sibuk lagi, cuman beda versi aja enggak ya?
2: Iya, benar.
0: Iya kan? Iya, dan 2 tahun buat gue it's a, short time harusnya gitu. Makanya ketika mereka hadir lagi di sini dengan single Sampai Kapan, jadi menarik banget Rockstars. Ini seru banget karena kalau kita ngomongin technically tumbuh sebagai siblings dari kecil bareng, kerja bareng tuh lumayan loh. Nguras energinya. Maksudnya ada pemikiran-pemikiran, ya lo adek gue, lo kakak gue. Gimana sih? Ini ada ngefek gak sih sama cara kalian berpikir ketika lo berdiskusi antar adik kakak dan kerjaan? Karena beda dong.
3: Bener,
2: ada sih.
3: Sangat ngaruh dan kadang jadi blurry ya.
0: Maksudnya
3: memang kadang-kadang bisa ngomong sama kakak adik atau sama temen band gitu, suka ketuker-ketuker.
0: Okay.
3: Harapannya sih sekarang lebih bijaksana dalam membedakan saat ngomong sebagai saudara dan sebagai teman band. Tapi dulu pasti waktu kita remaja bisa jadi kadang-kadang slack-slack atau berantemnya pasti karena gitu kan. Tidak bisa membedakan momen kapan kayak main gitarnya kurang bagus atau apa sama jadi adik bagus atau baik atau enggak.
2: Ya mungkin stresnya makin numpuk ketika kita ngumpul sama teman-teman band kita sih gitu. Yang kayak benar-benar mereka tahu mereka datang emang profesional kerja gitu kan. Akhirnya mereka kayak somehow kayak menuntut kita kayak ayo dong guys kalian fokus juga gitu. Jangan cuma jadi kayak kakak beradik atau apa gitu. Kalian fokus di musiknya lagi, kalian fokus lagi dong apa rilis karya lagi atau apa gitu-gitu tuh yang kadang-kadang malah jadi kayak apa ya itu malah
0: pressure
2: tapi at the same time kayak kita tahu emang kita butuh sih motivasi dari kalian juga untuk melangkah gitu.
0: Jadi justru kayak dorongan kali ya mungkin ketika ada point of view orang lain justru harusnya bisa lebih kayak ngeboosting gitu. Dan ini menarik banget karena kalau misalnya kita ngomongin The Overtunes, kalian lahir dengan umur yang sangat muda dan ketika
3: nol sih pas lahir
0: jujur jangan bercanda itu tugas saya tapi maksudnya kalian lahir sebagai teenage pop star ketika kalian hadir tuh ini langsung boom. Kalian langsung kayak terkenal banget, lagunya pecah semua. Ada pengaruh gak ketika kalian akhirnya kemarin memutuskan untuk istirahat bentar dari fans kalian? Kayak kemana nih? Ada kayak ada pressure dari situnya juga gak?
3: Iya ada sih dan mungkin mungkin ada fans yang mungkin juga peduli ya. Kayak kalian gak apa-apa kan gitu. Semoga bandnya gak berantem atau mungkin aku pernah rilis lagu pas pandemi terus kayak, gak apa-apa gak nih state of mental healthnya. Kenapa lagunya sangat dark and mungkin even depressive atau apa gitu kan. Cuman jadi banyak yang kayaknya concern tapi out of care ya. Banyak yang peduli juga sebenarnya. Dan mereka juga tetap nungguin karya-karya barunya. Tapi banyak yang nanya sih kayak kalian oke-oke aja gak gitu-gitu kan.
0: Sweet banget.
2: Gue gak dapet pertanyaan itu.
3: Karena lagu yang ada happy.
0: Karena lagu lu tersakure-sakure.
3: Iya,
0: itu lagunya terceria-ceria. Jadi kayak you're good.
3: Terus lo harus jelasin kayak enggak tenang, enggak ada oasis-oasisan Jonas Brothers berantem.
0: Karena mungkin istirahat juga overturnya kali. Jadi kayak takut enggak guys, dia aman kok. Mereka semua tadi ada yang jadi engineer, ada yang jalan-jalan terus tenang hidup mereka baik-baik saja. Dan menariknya sebetulnya yang banyak orang lihat gitu ya dari kalian sebagai band kan memang adem-adem aja ya, tapi kan namanya siblings tuh kita clash tuh sesuatu hal yang normal. Ini kita ngomongin seorang adik kakaknya dulu gitu ya, berantem, beda pendapat dan sebagainya. Kalian menghadapi perseteruan atau misalnya berantem ketika itu kan kayak

0: latihan yang lagi aku coba kadang lakuin adalah untuk mengingat dan apresiasi the good apa karakter-karakter baik yang dimiliki oleh ya kakak dan adikku gitu ya.
1: Karena
0: kadang-kadang kan gampang saat kita lagi capek atau berantem slack-slack pada umum tapi kadang-kadang itu bisa jadi mendominasi gitu kayak ini orang cranky dan kayak dan hanya cranky saja gitu misalnya gitu kan. Kadang lagi coba sih untuk mikir di luar itu apa hal-hal yang tetap sangat aku apresiasi dan seringkali lebih banyak selalu sih daripada yang hal yang kita keselin sebetulnya dari kakak.
1: Ih, gitu. Love banget gak sih? Kalian kan ada kakak cowok ya. Maksudnya ini kalau keluar dari obrolan cowok tuh romantis loh buat
0: harus
1: gue loh.
0: Harus latihan sih itu gak mudah.
1: Iya. Atau mungkin justru karena kalian jadinya kerja bareng, jadinya kayak mau gak mau lebih deket banget dan lebih...
0: Malah tuh sering mikir sebenarnya itu yang bisa bikin lebih... bikin
2: pergesekan
0: karena lebih deket. Saat kita jauh-jauhan kerja sendiri bareng malah berantemnya emang berkurang tapi karena emang gak sekan ya mungkin gak.
1: Bayu guys kayak mematahkan soal stigma adik kakak gak bisa kerja dan itu bareng sih. Karena itu jawaban kalian loh. Iya. Oke. Sabar. Tuh kan gue bilang juga apa sama mereka tuh jadinya reunian. Sabar dulu ya Rockstars ya. Kita akan kasih satu lagu dulu sebelum nanti kita akan bahas soal sampai kapan. Kita akan bedah lebih dalam lagi seperti apa setelah lagu ini.
3: Hold on tight. Powder Room will be right back after this. You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Kicks Tight because Powder Room is back.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Powder Room masih barengan sama The Overtunes.
2: Hello.
1: Tuh, dari tadi juga ada off-airnya ngobrol sama mereka lebih deep lagi, tapi gak usah pengen tahu ya. Kita ngobrolin apa gak usah pengen tahu ya. Ya, tapi kita ngebahas soal sampai kapannya dulu nih. Soalnya salah satu, apa ya, ibaratnya tuh kado, juga kita bisa bilang ini adalah sebuah kebahagiaan baru juga ketika kalian akhirnya comeback lagi dengan satu single yang OTW album kan.
3: Amin.
1: Semoga lancar ya. Kalau kita dengerin sampai kapan, gue udah dengerin, nanti Rockstar akan dengerin. Itu rasanya

0: agak berbeda. Gue nggak bilang jauh beda, tapi agak beda dari kalian yang tumbuh remaja dengan galau, gitu kayak liriknya tuh kayak kok sedih, kok terlalu dalam gitu. Tapi di lagu Sampai Kapan ini terdengar sama-sama romantis. Kalian tuh lovable banget, romantis banget, intimate banget. Dan gue ngerasa bahwa comebacknya kalian ini punya energi baru. Apa yang membuat kalian punya keputusan untuk okay, sampai kapan beatnya gini, lagunya gini?
1: Okay. Oh, menarik juga pertanyaan.
0: Apa coba?
1: Mungkin bener sih kombinasi elemen-elemen tadi ya. Jadi ada mungkin frustrasi, bosan dengan diri sendiri, tapi ada kangen-kangennya juga untuk menulis lagu bersama lagi gitu-gitu. Jadi mungkin hasilnya begini, ada kayak sedikit beda, ada marahnya tapi ada manisnya juga kalau mau lihat dari sisi itu gitu ya. Jadi mungkin ya, kalau aku rasa setidaknya karena itu kali ya.
0: Sama mungkin pendewasaan kalian kali ya.
1: Fase-fase
0: kita ngomongin in this economy, dolar 18.000. Kita langsung lawan, enggak. Tapi memang itu yang barusan gue tangkap sih, ketika ada satu lirik yang kayaknya bikin gue langsung nempel banget adalah sampai kapan bersuka tersenyum pura-pura. It's something like familiar, kita harus terpaksa dibikin kayak gitu. Dan ternyata kok ada di lirik nih, ini buat siapa sih sebenarnya? Yang nulis siapa?
2: Bareng ya waktu itu. Kita berlima waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi ada Nathan, Yosua.
2: Iya.
1: Nathan ini juga ikut.
0: Keren.
1: Mika, Yosua, kita Gedi juga kayaknya ikut juga, sempat diprosesnya lah. Semuanya nulis, dan mungkin ada sisi ngomong ke diri sendirinya dalam hal ini. Okay. Semuanya ngomong ke diri sendiri bahwa kayak sampai kapan bersuka dan
0: pura-pura,
1: tersenyum pura-pura atau tersenyum terpaksa gitu-gitu, memang sering ya dalam kehidupan. Dan mungkin ngomong sendiri dulu tapi jadi relate ke banyak orang.
0: Iya, relate sih sebenarnya, apalagi buat Gen Z sekarang, kayak kita kerja, kita harus hidup, harus pura-pura, enggak juga sih, cuman maksudnya kayak terpaksa harus melakukan senyum. Itu bener gitu, karena kalau kita ngomongin proses kalian bermusik, gue rasa bukan pertanyaan lagi yang harus gue tanyakan, gimana proses kalian bermusik, karena kalian udah serumah bareng, workshop bareng, tapi justru peralihan-peralihan fase dari fase sih yang bikin kalian jauh lebih dirindukan, cie gitu. Soalnya bener, karena kalau ngomongin mereka ini beneran 30 tahun. 30 tahun kalian akan apa ya, kayak ya maksudnya kayak bingung gitu, karena salah satu hal yang kayak pengen dirasain sama semua orang adalah bisa bermusik lama bersama dengan saudara. Kalian pernah berpikir gak sih selama apa kalian akan bermusik, selama apa juga kalian akan
1: maksudnya gitu, benar. Aku aja kemarin lagi ngobrol sama Mika kan, tahun ini salah aku ulang tahun 30, Mika 29, kayak kita sekarang udah kadang-kadang gak mikirin umur dan berarti ngeband bareng pun udah lama banget bermusik, belajar main gitar bareng sampai sekarang udah lama banget. Dan Madis sih lebih sering ngebayangin ya kalau buat lama bermusik gitu.
2: Iya, kalau lama bermusik mungkin aku karena punya aspirasi kayak band, apa, melihat band kayak Ran, kayak Malik, mereka kan yang sampai umur berapapun aku pengen berkarya gitu kan. Terus kayak kemarin Gigi baru merayakan berapa, 30 tahun lebih juga kan, kalau gak salah. Bikin album pula gitu, terus kayak ini udah album ke berapa puluh, kayak wah gila keren banget gitu, kayaknya sampai tua kalau bisa solid tuh sesuatu banget gitu buat aku gitu. Tapi nggak tahu, bisa kayak Ruben sama Mika, mungkin mereka punya pilihan hidup masing-masing lagi gitu kan nanti.
0: Tapi pernah membayangkan kalian akan sejauh itu nggak sih? Bertiga sampai ada anak-anaknya, umur semua tuh
2: sempat. Pernah lagi kita pernah ngomongin ini Overjust Junior, inget gak sih?
0: Aduh lucu banget.
2: kalau misalnya ada anak kita cowok semua.
0: Ya, agames.
1: Atau kok cewek juga bisa dong.
2: Iya, bisa juga.
0: Wow, umur lu masih 30. Oh my god, mereka
1: tapi ngebandnya dari 30.
0: Iya, kita anggapnya kan ngebandnya dari 0 dong, 30 tahun dong berkarya. Kita anggap sampai 30 tahun dan mungkin menuju tahun-tahun berikut. Ini nih kerennya mereka nih. Itu adalah mungkin juga tujuannya banyak rockstars. Kalau anak gue gede jadi apa? Jadi musisi dari kecil. Barengnya terus udah kayak gitu. Oke, kita akan balik lagi sama sampai kapan. Karena kalau misalnya kita ngomongin di era-era sebelumnya, yang barusan kita sempat spill gitu, ada cara pandang yang berbeda dari penulisan lirik, bermusik dan sebagainya. Yang membedakan adalah lagu ini banyak emosionalnya. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan. Tapi apakah di album, dikit dong tease gitu ya, apakah akan satu album lagunya happy? Biasanya kan eranya akan happy itu. Terus apa kalian masih nyari formula nih?
2: Yang pastinya sih ada lagu-lagu romantis, ada beberapa ya lagu-lagu romantis. Kayaknya lu banyak banget lagu romantis gitu. Terus ada lagu-lagu yang upbeat juga, okay, yang mungkin ada influence Jepangnya juga ada, yang ada influence apa bluegrass ya Ruben juga ada juga gitu. Jadi emang lebih lengkap lagi lah compare, okay, dibanding album keduanya kita gitu.
1: Ya, beragam lebih dewasa, dan lebih hampir beragam. Mungkin apa adanya kita saat inilah dalam, okay, bermusik, dalam kehidupan. Jadi cukup beragam sih.
0: Iya, iya, hmm, iya, ya. Kita akan menunggu. Nanti gue gak akan kasih tahu timeline-nya, tapi pokoknya kalian tungguin aja. Karena mereka lagi garap-garap itu semua. Karena kalau kita ngomongin sampai kapan, liriknya tadi gue udah sempat spill, ini adalah salah satu lirik yang bikin kita sangat relate sekali. Tapi ketika kalian melakukan penulisan lirik atau nyari nadanya atau prosesnya, termasuk susah gak ketika kalian harus istirahat dulu kemarin, terus comeback-nya lagi itu?
1: Awalnya sempat ngira akan sangat susah sih, karena okay, udah lama gak nulis bertiga bareng setidaknya, mm-hmm, gitu ya. Kita nulis masing-masing, mm-hmm, sih, atau bahkan dengan kolaborator lain. Tapi bertiga lagi tuh udah agak lama, dan emang sempat takut kayak, wah gimana ya, masih bisa nulis bareng ya, gengsi gak ya kalau nulis lirik kan sangat personal atau gimana gitu.
0: Eh, masih ada gengsi ya?
1: Jauh lebih berkurang sekarang. Mada enggak sih, Mada dari dulu mungkin enggak terlalu ya. Mada enggak terlalu bersembunyi di balik lirik-lirik yang abstrak gitu sih, dibanding mungkin aku atau Mika suka. Sebenarnya merasa Mada
2: air sign juga, tapi Gemini.
0: Oh, wow. Bentar lagi enggak tahu dong.
2: Gue nyebelin enggak sih? Katanya stigmanya gue, stigmanya Gemini tuh nyebelin.
1: Dia baru ulang tahun tanggal 2
2: kemarin.
0: Iya kan, baru ulang tahun kan. Happy birthday ya. Birthday ya. Ya. Oke.
1: Emang benar gitu, Gemini enggak terlalu menyebelin.
0: Sebetulnya kalau kerja tuh enggak. Gemini tuh orang yang paling gue langsung. Gemini tuh orang yang paling apa adanya. Dia tuh akan bener. Dia cuman akan kayak shadowing kalau lagi PDKT. Itu doang. Lagi deketin cewek, lagi kayak lagi mau punya target, baru dia agak-agak kayak santai, pelan-pelan aja ya.
1: Mika apa, Mika?
0: Gitu apa?
2: Gak tau, Mika November apa November?
0: November
1: Scorpio.
0: Scorpio.
1: Aku Libra.
0: Aduh, gue Libra.
2: Harus ada.
0: Libra laki genit kan? Gitu gak sih? Gitu. Langsung confirm gitu gak sih Libra laki? Sorry. Gak gitu lagi mau bahas sampai kapan. Rockstars, gue kasih satu lagu dulu boleh ya. Sebelum nanti kita akan bahas lagi. Yang terakhir kita akan coba kulik-kulik tentang The Overtunes.
3: Hold on tight.

0: because Powder Room is back.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room. Masih ada waktu sedikit lagi bersama dengan The Overtunes. Gak pengen udahan sih, kalau bisa kita ngobrol aja terus sejam lagi. Karena lagi seru banget untuk ngebahas soal comebacknya mereka, dengan mereka hadir lagi. Sampai kapan jadi angin segar buat kalian dan buat kita para pendengar. Karena Rockstars jangan bawel lagi ya, ini udah dikasih loh lagu ya, sampai kapan. Terakhir mungkin kalau misalnya planning terdekat, sampai kapan kalian manggung, ada di mana lagi, kangen kalian nonton live.
2: Kemarin terakhir kan di Java Jazz. Mungkin berikut-berikut ini ada sih beberapa panggung di Jakarta.
3: Iya, kita di Kokas, ya? Iya, Kokas tanggal 27 Juni.
1: 27 Juni. Yeah. Kalian follow Instagramnya The Overtunes, apa sih Instagramnya?
2: Iya, benar. @TheOvertunes.
1: Nah, iya.
2: Nanti kalian ada jadwal, kita update deh. Tapi
1: betul.
2: 27 di Kokas.
1: Iya, kita nonton mereka ya. Terakhir, sebetulnya dari masing-masing antara kalian berdua boleh, apa yang sebetulnya pengen disampaikan sama The Overtunes lewat lagu Sampai Kapan buat para pendengar juga, mungkin ada pesan yang bisa kita ambil gitu.
2: Iya, banyak sih kalau kita renungin. Mungkin semacam bahwa sebelah kehidupan tuh menunggu kita gitu kali ya. Jadi kadang-kadang memang sih saat kita mungkin depres atau apa tuh, kehidupan sangat menakutkan sebenarnya kan. Tapi sebenarnya kalau ya di sini kan kita pengen sebagai kayak memberi teguran yang baik sih, out of love mungkin. Ya bangun, sampai kapan lagi menunggu, kenapa waktu disia-siakan, hidup disia-siakan, padahal mungkin banyak hal baik yang juga menunggu kita di depan gitu. Jadi,
1: semacam
2: itulah kira-kira.
1: Jangan use ini ya, jangan kayak gak semangat ya.
2: Iya deh, kayak
1: gas.
2: Semangat dan semangatin orang lain juga gitu.
1: Gas. Kan.
3: Meninggalkan penyesalan sih sebenarnya.
1: Mau nambahin boleh loh.
3: Enggak. Tapi rumahnya udah bagus banget.
1: Udah bagus banget. Gak apa-apa loh kan dari sisi. Iya. Tapi benar juga sih. Pokoknya kalau emang lo merasa bahwa lo udah mulai agak sedikit stres dikit, langsung buka The Overtunes, request lagunya sampai kapan ya kan. Langsung boost lagi happy-nya. Ya, amin. Yang paling gak sabar adalah gue nungguin album. Karena ini adalah momen yang kayak gue gak tahu kalian akan kasih surprise apa buat kita, dan kita juga gak tahu kalian akan ngasih gebrakan apa lewat lirik-lirik yang kalian. Good luck. Sekali lagi thank you for coming here. Terima kasih sudah menyempatkan untuk mampir di tengah-tengah panas dan macet ini. Tapi yang pasti Rockstars, aku gak akan minta mereka nyanyi, karena kita mendingan nonton mereka nanti aja. Nanti aja biar lengkap ya. Kalau sekarang gue akan puterin lagunya mereka. Tapi yang pasti gue juga sekalian pamit, sekalian juga kasih tahu kalian, jangan lupa untuk request lagunya The Overtunes Sampai Kapan. Yes, bisa didengarkan di mana aja, berarti all digital platform.
2: Digital platform bisa. Jadi ya semua digital platform kan udah bisa stream. Ada juga visualizer-nya di YouTube. Nah ini request ini di Rockin' Life. Jadi
1: kalian ngeluarin request vinyl gak sih?
2: Ah itu ide bagus.
3: Kita
2: lagi pikirin ya.
1: Gua
2: koleksi ya.
1: Koleksi soalnya. Dan gue suka koleksi vinyl musisi Indonesia.
3: Oke.
1: Gue akan langsung DM tim kalian ya, kayak tolong vinyl gue kehabisan mulu soalnya.
2: Oh gitu. Oke.
1: Gue tunggu ya. Sampai jangan lupa kalian ini boleh rilis nggak sih nanti malam, kalian akan post apa?
2: Oh iya. Kasih tahu dong. Kita lagi membuat dokumentari series di YouTube. Ini judulnya Begin Again. Ya, menceritakan perjalanan dan mungkin pemikiran kita belakangan inilah.
1: Oke.
2: Jadi jam 8 malam ada di YouTube, kita bisa nonton bareng premiere.
1: Oke. Follow aja dulu Instagramnya ya, biar kalian langsung update seperti apa. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk main-mainnya. Kita akan nanti ketemu lagi. Pasti gue sih udah langsung tag ya, kayak album kalian langsung main sini lagi ya. Jangan
2: dan
1: lupa
2: ya.
1: Bener-bener. Oh iya, dan vinilnya juga, dan tanda tangan kalian
2: Di situ
1: ya. Itu yang bikin mahal ya. Rockstars, jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun. Mau streaming boleh ya, therockinglife.com/streaming, and also you can follow our social media at therockinglife.jkt and my social media at Sarah Zani. Have a great Friday, I'll see you soon. Ada Drive and Jive di hari Senin nanti. Weekendnya seru-seru aja, kalian juga enjoy, happy. Salam buat Mika, cepat sembuh ya.
3: Yes.
1: Langsung aja kita puterin ini dia, The Overtunes Sampai Kapan.
0: Hold on tight.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan. .com jadi Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan. Kelewatan. You're exactly where you need to be.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: lo belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath. Sekarang, sebelum

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: bitch. I don't know your nice life.
1: RL. The Rockin' Life.

0: tarif, lo bisa kembali ke...
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
0: Catat tanggalnya, 27-28 Juni 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki dengan pilihan show pukul 2 siang dan 7.30 malam. Tiket bisa dibeli melalui goersapp.com, jadi jangan sampai kelewatan. Can be a rock star.

0: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawe 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
2: Intercontinental Bandung Dago Pagar. Live the Intercontinental Life.

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus.

0: Bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: This is All Day Long.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

0: dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik.

0: Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to TRL.

0: punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Dan kepala rasanya butuh recharge? Mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia.
2: Gak cuma itu,
1: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
2: Jangan lupa daftar jadi Ascot Star Rewards member gratis.
1: Dan buat lo member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap cek discoverasr.com dan follow Instagram @discoverasrindonesia. The Rockin' Life.

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang memang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: U T R L.
1: Where everyone can be a rock star.

0: All day long. Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angka.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lo jual?
4: Gue aja mikir, gue aja kalau udah capek nih seharian gue kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gue harus, gue paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lo tau gak gue yang gue ngapain apa?
3: Oh.
4: Gue udah seharian gue capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gue udah kayak, nih lo translate ke bahasa Inggris. Gue kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngka untuk tahu update-nya.
5: This is CRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Go Hang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Go Hang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asawikoka. Kampai.
3: Oi, bak mani me.
2: Song jin jin ko to na kha. Si kong si kao. Mun kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Om rendai ke cho kao. Deo don ka pai tam gan ti ji pu le.
4: Hai sa ni ya la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
5: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Go Hang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Go Hang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
6: You're listening to

0: Buckle up, because Drive and Jive is underway.
1: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat sore, apa kabarnya? Thank God it's Friday, bagaimana hari Jumat lo Rockstars? Apakah berjalan dengan lancar? Seperti jalanan sore hari ini? Nggak lancar juga sih kalau jalanan ya. Tapi ya gimana dong Rockstars? Ini udah masuk ke jam sibuk pulang kantor, udah pasti jalanannya nggak lancar. Tapi yang gue doakan adalah semoga rezeki lo hari ini lancar ya. Amin? Amin dong. Sampai tepat jam 7 malam nanti, Echo Santoso siap menemani lo di Drive and Jive, The Rockin' Life, Jakarta.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Echo Santoso menemani lo sore hari ini di GMHR. Di GMHR. Keseringan siarannya pagi, rockstars. Sekarang sore nih di Drive and Jive ya. Juga di www.therockinlife.com. How's your day? Gimana hari lo, hari Jumat lo, rockstars? Ya, ini adalah minggu pertama di bulan Juni 2026. Selamat ulang tahun untuk lo nih yang zodiaknya adalah Gemini. Asik. Gemini di bulan Juni biasanya lagi Gemini-Gemininya Gemini. Tapi gak apa-apa ya. Buat yang hari ini akan merayakan hari ulang tahun bersama dengan orang terdekatnya, gua doakan semoga acaranya berlangsung hikmat, santai, meriah. Dan semoga lo yang ulang tahun hari ini, rockstars, dipenuhi keberkahan. Secara kalau dipenuhi drama adalah kabinet kita ya.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
1: And Entertainment, CRM, The Rockin' Life.

0: This is Rockin Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso sore hari ini di Drive and Jive. Sampai nanti ke tepat
1: yang baru aja tuning in, mindah-mindahin channel di dalam mobilnya sambil mau menuju rumah abis beraktivitas atau justru baru beres ngantor sih, tapi mau pergi lu gini sama teman-teman mumpung hari Jumat, ya gak? Tapi buat lo nih rockstars yang kayaknya gak mau terlalu stres di jalan, ada baiknya untuk menghindari kawasan Senayan di weekend nanti. Kenapa? Karena ini sepertinya daerah Senayan nih besok rockstars ya bakalan super sibuk. Supernya bukan super lagi ya, kayak mega sibuk. Karena di tanggal 6 dan 7 Juni itu besok akan ada konser XO Planet di Indonesia Arena. Ya, kemudian ada juga konser Raisa Love and Let Go di JCC tanggal 6 dan 7 Juni. Dan tanggal 6 Juni itu ada 10 Years of Reality Club di Basketball Arena. Kemudian di tanggal 2 sampai 7 Juni ada Indonesia Open di Istora Senayan. Kemudian tanggal 6 dan 7 juga nih ada turnamen PUBG Mobile Global ya. Terus itu lokasinya ada di Tennis Indoor Senayan. Kemudian ada Indofest juga di JCC tanggal 4 sampai 7 Juni. Dan tanggal 7 Juni nih pagi ya, besok tanggal 7 Juni pagi di Car Free Day di area depan FX Sudirman ada konser gratis dari JKT48. Nah tuh ya. Buat lo yang kayaknya sumbunya pendek rockstar, saran dari gue hindari Senayan ya. Untuk apa ya, supaya bisa lebih demure lagi menikmati weekend rockstars, jauh-jauh di tempat ramai. Kalau bisa mah cari tempatnya yang sekarang sepi ya. Biar apa? Biar tenang.

0: This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Masih menemani lo sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive bareng Echo Santoso. Selamat bergabung nih buat lo yang mungkin baru aja pindahin channelnya ke 87,6 FM. Halo, kamu masih bisa streaming juga ya di www.therockinlife.com untuk mendengarkan lagu-lagu enak kapanpun dan dimanapun rockstars. Kalau misalnya case-nya hari ini lo kayaknya sepaneng gitu ya ngelihat saham atau IHSG sepertinya kok kayaknya makin jatuh, terpuruk, tak bisa bangkit lagi.
1: Semua rakyat Indonesia beberapa hari ini rockstars.
0: Bahkan dolar juga udah nyentuh 18 ribu ya. Kalau kemarin ada yang kampanye ingin membuka 19 juta lapangan pekerjaan, kayaknya yang bakalan terrealisasi sebentar lagi malah dolar 19 ribu ya. Kemarin Pak Purbaya juga sempat bilang tuh rockstars, kalau dia ingin sekali menekan dolar Amerika Serikat itu menjadi angkanya turun jadi 15 ribu rockstars. Tapi kata gua mah yang sekarang jadi 15 ribu bukan USD, tapi

0: fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini. Rockin' Music. Rockin' Music. Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Everyone can be a rockstar. Masih ditemenin sama Echo Santoso sore hari ini sampai jam 7 malam nanti. It was Jason Derulo dengan Suala. Buat lo yang mungkin hari ini
1: perjuangannya sudah sampai mana nih rockstars? Atau kalau misalnya lo juga sedang berusaha memperbaiki hubungan lo dengan pasangan lo yang mungkin sempat kehilangan sparks-nya, lo pengen kembalikan lagi sparks tersebut gitu ya. Wah, gua doakan semoga berjalan dengan lancar rockstars ya. Tapi yang harus lo inget nih rockstars ya, kalau misalnya lo ngerasa effort yang lo tujukan atau lo usahakan gitu ya sudah melebihi kapasitas lo, ada baiknya ya gak apa-apa juga sih untuk menyerah gitu rockstars. Karena ketika kita memperjuangkan sesuatu tapi yang diperjuanginnya malah memperjuangkan hal yang lain, itu yang justru akhirnya kayak apa ya, lagunya Dewa kali ya, pupus rockstars. Sama juga sepertinya kalau misalnya lo nih effort lo ternyata 100% tapi effort pasangan lo 0 gitu ya. Sama kayak sistem kali kalian, 100 kali 0 hasilnya berapa? 0 kan? 10 kali 0? 0. 1000 atau 1 juta atau 1850 kalau dikalikan 0 hasilnya tetap 0 rockstars. Jadi ya, no matter how big the effort is on your side, if the other side stays at 0 alias 0, the result will always be nothing alias 0 rockstars. Tapi gue juga gak menyalahkan apa yang jadi target lo gitu ya, atau yang jadi usaha lo rockstars. Mungkin usaha lo sudah maksimal, tapi semaksimal-maksimalnya usaha lo rockstars, kalau yang di sana tetap nol usahanya, gak akan kemana-mana. This is the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: you're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tempat jam 7 malam di Drive and Jive. Buat lo yang baru aja bergabung, selamat datang, selamat bergabung di siaran sore hari ini yang bisa lo streaming juga di www.therockinlife.com. Untuk yang masih di jalan, macet-macetan, gue akan putarkan lagu-lagu yang siap menemani lo sore hari ini pulang beraktivitas. Kalau memang lapar banget, rockstars alias starving gitu ya, boleh lo menepi dulu sambil macetnya terurai, macetnya juga jadi beres gitu ya, dan lo jadi gak cranky lagi gara-gara perutnya lapar, ya gak? Selain lagunya Hailee Steinfeld dengan Starving, gue juga punya satu lagu dari Edison Ray dengan Diet Pepsi. Lagunya siap gue putarkan sebentar lagi, rockstar, sambil nemenin lo yang lagi di jalan atau masih lembur di hari Jumat ini. You used to call me on my... Dan lagunya Drake dengan Hotline Bling, ini lagunya akan hadir buat lo sekitar 3 menit lagi, rockstars. Karena gue juga ingin kasih selamat deh untuk Drake yang baru aja menjawarai Billboard Hot 100 dengan single terbarunya. Judulnya adalah, tunggu, gue lupa, oh Janice STFU. Lagunya langsung loh ya, baru masuk di minggu kedua, langsung masuk dia ke nomor 1 Billboard Hot 100. Lagunya akan hadir buat lo sekitar 3 menit dari sekarang, setelah yang satu ini, bareng Echo Santoso di Drive and Jive, The Rockin' Life Jakarta.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Eco Santoso menemani lo sore hari ini di Drive and Jive sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Seru deh Rockstars. Tadi gue baru aja scrolling di threads ya. Ternyata nemu berita kalau Madonna baru aja bikin konser di tengah Times Square. Jadi tiba-tiba ada satu gedung yang visualnya berubah jadi visualnya Madonna gitu ya. Ada siluet-siluetnya Madonna, warnanya didominasi oleh warna pink. Kemudian gedungnya itu terbukalah kayak fasadnya gitu Rockstars ya. Dan keluarlah Madonna tiba-tiba Rockstars. Dia ngebawain sejumlah lagu di situ, ada Vogue, kemudian single barunya sama Sabrina Carpenter juga dibawain dan beberapa lagu lainnya. Lumayan lah ya, nonton Madonna biasanya harus bayar mahal. Ini lo cuman gak sengaja lewat depan Times Square di New York, tiba-tiba hadir lo nenek-nenek yang satu ini. Inilah definisi nenek-nenek gaul Rockstars. Umur boleh tua, tapi jiwanya bisa diadu sama yang

This is The Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Satu kabar yang luar biasa ini, Rockstars ya, yang gue baca. Dan gue malah justru kayak jadi happy banget. Setelah kemarin kita sama-sama tahu ya, kalau negara tetangga kita, Malaysia, itu sudah masuk kategori negara maju, ya kan? Sekarang Vietnam ini kabarnya akan menyusul Singapura dan juga Malaysia menjadi negara maju alias masuk klub elit dunia. Karena sekarang Vietnam ini masuk jajaran 10 produsen baja terbesar di dunia setelah memproduksi sekitar 2,1 juta ton crude steel pada bulan April 2026 kemarin. Dan ini jauh di atas rata-rata produksi baja bulanan Indonesia yang berada di kisaran 1,58 juta ton. Berkat pencapaian ini, membuat Vietnam akhirnya menyalip Italy dan semakin memperkuat posisinya sebagai produsen baja terbesar di Asia Tenggara. Dan keberhasilannya ini penting banget mengingat sekitar 2 dekade yang kemarin ya, 20 tahun berarti ya, Vietnam masih bergantung pada impor billet untuk memenuhi kebutuhan baja konstruksi domestiknya. Sekarang dia jadi produsen baja terbesar di dunia. Sorry, 10 ya. 10 besar produsen baja di dunia kalau di Asia Tenggara sih nomor 1, Rockstars. Ini yang namanya bangkit dari keterpurukan, Rockstars, menurut gue ya. Jadi semua pejabatnya, rakyat-rakyatnya support satu sama lain memajukan negaranya sendiri. Beda kalau sama negeri Konoha. Di sini mah rakyatnya empot-empotan pengen negaranya maju, tapi pejabatnya memperkaya diri sendiri.

Jalan, macet tuh hal yang bikin gue agak sedikit punya harapan dengan negara ini, Rockstars ya. Adalah satu berita mengenai rencana dari PT KAI yang katanya ingin membuat rangkaian kereta ya sepanjang Pulau Sumatera dari Banda Aceh sampai ke Bandar Lampung. Nah, ini yang sebenarnya harusnya sudah dipikirkan dari dulu sih sebenarnya ya. Karena kalau nggak salah kereta api itu kan baru ada di Papua, kemudian di Sulawesi juga ada tapi belum semua gitu kan. Nah, untuk di Pulau Sumatera ini akhirnya dipikirkan nih apa namanya rancangan peta atau roadmap gitu, Rockstars ya, dari PT KAI yang punya cita-cita membangun rangkaian kereta api di sepanjang Pulau Sumatera. Jadi PT Kereta Api Indonesia berencana mengembangkan jaringan kereta api Pulau Sumatera dengan kebutuhan investasi yang diperkirakan mencapai 20-25 US dollar atau setara dengan 350 triliun. Proyek ini ditargetkan mewujudkan jaringan kereta yang tersambung dari Banda Aceh sampai Bandar Lampung sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antar daerah di Pulau Sumatera. Direalisasikan dong Pak, rencana-rencana kayak gini yang bikin kita tuh kayak semangat lagi gitu ya, di tengah berita-berita yang kita bikin mengelus dada gitu rasanya ya. Tapi misalnya kalau jadi nih Rockstars, kereta api di Pulau Sumatera itu terrealisasi ya, kayaknya akan lebih gampang nih nanti kita ya traveling antar provinsi di Pulau Sumatera. Aku sih kayaknya pengen deh bepergian ke Jambi, Bengkulu gitu ya. Belum pernah soalnya. Ada

0: This is Rocket Live Jakarta, your number one live
1: Jive, ya, sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Di tengah minggu yang sepertinya sibuk banget nih negara ini ya, dari beberapa politikus yang bikin klarifikasi satu sama lain dari video, kemudian dolar yang juga semakin anjlok terhadap nilai tukar rupiah, kemudian petinggi-petinggi atau pejabat yang tiba-tiba ada yang ditangkep nih. Ada yang kena tangkap tangan KPK lah, kemudian apa segala macam. Kok kayak Indonesia tuh lagi sibuk banget, Rockstars. Iya gak sih? Tapi semoga lo juga sibuknya lebih ke sibuk yang berarti, bisa bikin target lo di kantor tercapai, ya kan? Sehingga nanti mungkin bonus-bonusnya agak sedikit lebih mudah nih untuk cair di tahun ini ya. Walaupun di tengah krisis ekonomi yang melanda ibu kota, gak ibu kota sih, satu negara, Rockstars ya. Gue pengen bertanya sesuatu sama lo nih. Duluan mana nih, Rockstars ya? 19 juta lapangan pekerjaan atau 19 ribu rupiah?

This is Drunken Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah hampir jam 7 malam, it's time for me to go. Terima kasih banyak ya sudah dengerin siaran aku dari sore tadi, dan semoga sih harapannya bisa menjadi teman lo yang lagi macet-macetan sore hari ini pulang beraktivitas atau menuju ke Temstars. Ingat ya, besok kalau bisa

acara Senayan kalau nggak penting-penting banget Rockstars, karena bakalan rusuh banget nih karena acaranya banyak banget. Itu gua rasa ya, wilayah Senayan itu besok hari Sabtu parkiran bakalan susah. Nggak ada hall yang kosong atau nggak kesewa kayaknya ya. Segala macam konser, acara, tumpah ruah tuh di Senayan besok. Ya, jadi kalau lo besok nggak mau cranky, kena macet gitu ya, hindari daerah Senayan sekali lagi ya. Tapi kalau misalnya lo pengen berkegiatan di sana, dan kebetulan udah punya tiket juga untuk nonton salah satu konsernya, but it's okay ya. Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye, it's not the end because I will see you again. Have a good week.

0: life, rocking you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix, tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang memang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
2: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Saramarco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus iya. Apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Saramarco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRL.

0: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show. Dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id. The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: let's go.
1: Paranoia, Party at No Limitation on the Rockin' Like Bali, Jakarta, and Bandung. Starting now.
2: Welcome to Paranoia, Party at No Limitation at All, live on the Rocky Left, Jakarta, Bandung, and Bali. With me, 1MC and DJ Dimas Akira. Kita di sini siap nemenin malam lo yang gak pengen cepat pulang dan pengen party-party aja. Nah, di sini tuh kita bakal bahas party-party paling panas, music update dari dance scene sampai nightlife culture yang lagi rame dibicarain, dan pokoknya banyak lagi gosip-gosip lainnya soal perdugem-dugeman ini. Nah, kalau misal lo lagi di jalan, di kamar, atau baru mau otw party, stay right here and turn up the volume and let the beat do the talking. Because paranoia is starting in 3,

0: gratis juga karena katanya ada sistem kompensasi buat mereka. Tapi netizen langsung kebelah dua.
1: Iya,
0: seperti laut ya kan. Dan ada juga yang bilang ini tuh keren karena fans jadi lebih kreatif gitu. Tapi banyak juga yang takut musik tuh jadi kehilangan jiwanya, kehilangan soulnya. Karena ya bikin lagu tuh kan bukan cuma soal buat sama suara doang kan, bukan buat beat sama suara doang gitu. Ada cerita di balik itu, ada pengalaman hidup, mungkin heartbreak, ada struggle juga. Semua itu masuk ke dalam karya itu. Bahkan ada user Reddit

kalau semua bisa dibikin AI, nanti batas antara musisi dan orang yang pencet tombol generate itu malah makin blur dan makin tipis gitu. Tapi Spotify juga ngebela diri gitu. Co-CEO mereka bilang kalau AI itu bakal tetap ada, dan mereka pengen Spotify jadi platform AI yang legal dan terkontrol dibanding orang-orang yang bikin remix ilegal di luar sana gitu katanya. Jadi sekarang ya pertanyaannya, kalau suatu hari lagi lagu favorit lo ternyata dibuat mostly sama AI, apakah lo masih bisa merasa

dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

This is Paranoia, Party and No Limitation at All, live from the Rockland, Jakarta, Bali, and Bandung with me, One MC and DJ Dimas Akira. Right now, it's time for the second dance scene update, ya. Kalian masih ingat gak sih, tahun lalu Tomorrowland sempat kebakaran parah. Main stage-nya literally habis kebakar cuma 2 hari sebelum festival dimulai. Gitu, dan itu tuh bukan stage yang kecil ya, itu tuh Tomorrowland, salah satu festival EDM terbesar di dunia. Nah untungnya, waktu kejadian belum ada pengunjung di venue, jadi gak ada korban jiwa, cuman ya korban duit aja gitu. Tapi tetap aja, orang-orang langsung mikir, ini tuh festival bakal lanjut apa enggak sih? Gitu. Nah gilanya, mereka tetap jadiin festivalnya. Bahkan mereka sampai ngangkut stage touring Metallica dari Austria dalam semalam buat gantiin main stage yang kebakar. Itu fix, itu level The Show Must Go On paling niat, ya kan? Dan sekarang, update terbarunya, Tomorrowland resmi lolos safety review independent buat comeback di 2026. Jadi, tim ahli dari University of Antwerp ngecek semuanya, mulai dari fire safety, crowd management, sampai jalur evakuasi. Nah, hasilnya, mereka bilang risiko festival ini termasuk rendah sampai sedang, dan secara sistem masih aman buat, masih aman buat dijalanin. Tapi, mereka tuh tetap upgrade dari banyak hal ya. Sekarang bahkan bakal ada teknologi LiDAR

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: It's time. Trend and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

서로 수놓아진 별. 내 우주와 너의 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Saramarco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Saramarco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: Rockin' you all day long.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blux yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rock.

0: Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
1: Chibi-chan, asobi koka.
2: Woi, bagaimana nih, meh?
3: Song Jin Jin, kotona ka.
4: Si kong si kau.
3: Bung kau leh. Minum nama ewa. Gohan kun da. Gohan kun.
5: Bung lendai ke chok kau.
3: Dio, dong kapai tamgan di jipun leh.
6: Hai sa ni ame lah. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
7: ปังปังปังปังตาย
0: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
8: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.